Sudah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Untuk Sobat Maya yang mau gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, boleh pergunakan WhatsAppnya ya di 0877-7080-9898. Nanti Santika bakal bacain chattingan dari dirimu ya. Di mana? Di Wider.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Rumpi.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
0: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
5: 98 Maya FM.

Ayo jawab Sobat Maya. Yang suka muncul terus menyedot banyak orang. Oh, ada yang jawab Persib. Ya, nanti informasinya tungguin aja di Joget Morena ya. Oke, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Selamat pagi buat para panitia peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih ya, yang tengah mempersiapkan, ada yang lagi rapat-rapat kecil, ada juga yang tengah sibuk nyiapin alat-alat yang mau dipakai nanti, yang dibutuhkan di saat peringatan 17 Agustusan ya. Waduh, lagi pada sibuk ngechat, nyiapin hadiah ya. Apalagi nyiapin nanti perlombaan-perlombaan apa nih yang lebih seru, yang lebih kreatif dan menarik nih ya. Ulah eta-eta wae cina. Tapi balap kerupuk mah cina wajib, kudu ayah. Ya, kalau bisa sih ya cari perlombaan yang tidak resikonya tuh nggak banyak gitu ya. Yang nggak resiko tinggi, yang bisa orang tuh... apa ya, ada insiden-insiden seperti kecelakaan atau gimana lah ya. Kayak balap karung juga dimodif aja balap karungnya ya. Entong nu nyilakakeun lah gitu ya. Terus cari areanya juga yang aman tuh. Apalagi kalau pesertanya anak-anak tuh ya. Ya, mak, bisi anu ti kusruk lain kuna naon. Tapi kan seru katanya Santika. Ya kalau tempatnya aman mah ya gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya aduh, bikin luka, bikin cedera, gimana tuh ya. Ya cari aja deh babalapan anu seru, ya gak kalah seru tapi safety juga tuh Sobat Maya. Oke, okay? Ini masukan untuk para panitia 17-an ya. Selamat pagi nih untuk panitia 17-an di area Kopo Permai ya. Pak Robet, kuma Pak Robet, damang. Aman, siap, katanya Santika. Okay lah ya. Ya, selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang sudah ketik-ketikin WhatsApp-nya nih ya. Ada Bungsu Cikaputihan, langsung pantun cina Santika sok atuh. Ada Itik sama Kuya, ada yang cantik, pasti Santika. Hey, terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan ya. Salam cintanya buat Hajah Meina duluan katanya. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kak Alam Bolem, Teh Dian juga, Teh Ija Stefani, Kang Diansah Cicada, Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Amtibara, buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ayinya, buat Lima Nurdin, pokoknya mah dikumken we Sobat Maya sadayana ya. Super cintanya buat Bungsu aja yang lagi kerja. Terima kasih banyak Bungsu ya. Ada Bunda Lilis di Padalarang, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta buat Santika Matugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang ya. Terus juga buat Renbas Wagon, Pak Kosasi, Ceng Dudu juga, Mang Nanar, buat Agus Oce juga, Bungsu Cikaputihan, buat Lukman Baros, Jajang Jalak juga sama Teh Nani Memorinya, buat Teh Neis, Teh Mimin GM juga, Teh Tatin, buat Mama Dini, Mama Dina, Mama Nur juga, Mama Vita, permamahan sadayana ayahnya. Buat Teh Nado dan juga buat semua Sobat Maya aja, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Spesialnya buat keluarga Besan ya, keluarga besar Besan di Gunung Halu, sehat selalu. Dan juga buat cucu tersayang yang udah pinter jalan. Waduh, gencah cara gencah. Pokoknya mas sehat selalu ya. Oke, hanupi satur nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang yang selalu stay di gelaran Joget Morena. Selamat pagi Santika, pagi juga, gimana pun katanya kita harus memerdekakan diri sendiri. Ah, sanes gitu, nyah. Aduh, oh, lupa cina, assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Har, itu gerak Kang Aep ya, terima kasih banyak Kang Aep nih ya. Oke, ada Ricky di Garut, terima kasih banyak love-love-nya ya. Mohon pisan, temanya hari ini statusnya Santika adalah video klip terbarunya Santika ya, dengan judul Sama Kamu Aja.
Tuh katanya pengen nonton klipnya. Sok tak dipasihan link nak Santika Mania. Yang mau ikutan giveaway boleh tinggal jawab aja di komentar YouTube-nya ya. Ya YouTube-nya channel Maisa Record. Atau Sobat Maya tinggal ketik aja sama kamu aja Santika. Atau dibalik Santika sama kamu aja. Sudah muncul tuh video klipnya ya. Ya di komen-komen ada kuisnya juga tuh ya. Ada giveaway-nya juga nih buat Sobat Maya yang beruntung. Tinggal dijawab aja ya. Nanti tunggu. Sabara waktunya, sabara Lila. Hah? 2 minggu cukup. Sebulan Lila teuing. 2 minggu lah ya. Oke. Sok buruan-buruan yang pengen giveaway dari Santika ya buat Sobat Maya yang beruntung. Sok dijawab ya di komen video klipnya Santika yang terbaru. Oke. Ketemuan Mama Dini di Lembang. Selamat pagi. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning to you. Salam cinta katanya buat Sobat Maya semuanya yang berani beda berani gaya dera.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.

Persib Bandung, Persib Maung Bandung ya, gerapa dung dung geratarung. Tapi ini kayak tanggal seberapa ya Super League teh ya. Ya ini bobotoh siap-siap aja nih menyambut bergulirnya kompetisi sepak bola tanah air ya. Ya jadwal pertandingan Persib Bandung di Super League 2026-2027 nih resmi dirilis nih Sobat Maya. Maung Bandung bakal melakoni kampanye panjang ya mulai September 2026 hingga Mei 2027. Ya di laga pembuka atau match day pertama nih Persib Bandung dijadwalkan akan menjamu tim tangguh PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Minggu 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya gak butuh lama lagi nih Sobat Maya ya, gak butuh waktu lama lagi untuk bobotoh yang untuk menyaksikan laga tensi tinggi nih ya, karena setelah menjamu PSM Makassar, Persib Bandung di match keduanya, ya Pangeran Biru ini langsung melakoni partai El Clasico yang akan bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. Hari Sabtu 12 September 2026 pukul 15:30 waktu Indonesia Barat ya. Wah, sore hari itu Sobat Maya. Gimana bobotoh? Katanya ada yang pengen kalau tiap laga ya pertandingan Super League ini pengen satu tribun dengan tim lawan. Wah, tuh. Ya apalagi sekarang nih larangan away ya dicabut tuh Sobat Maya tuh ya. Ya Viking Persib Club dan Bomber ini menyambut antusias pencabutan larangan away bagi supporter tamu yang sudah diajukan ilik ya dan disetujui oleh FIFA nih Sobat Maya. Wow. Ini kan dulu biasanya kalau tim tamu tuh datang ya away ya ke markas lawan itu supporternya nggak boleh datang ya, yang hanya ada itu di stadion itu adalah supporter tuan rumah tuh. Tapi sekarang katanya larangan tersebut dicabut ya, berarti supporternya boleh datang dong yang away ya. Ya ini dengan dicabutnya larangan away bagi supporter tamu tentunya akan menciptakan atmosfer pertandingan sepak bola yang lebih baik ya. Karena sudah 4 musim terakhir ini terdapat larangan away bagi supporter tim tamu ya. Ya walaupun sekarang ini memang masih terdapat catatan terkait laga-laga tertentu nih yang mempertemukan dua tim dengan intensitas yang tinggi. Kayak Persib Bandung berhadapan dengan Persija, juga Persibaya yang masih terdapat larangan supporter tamu untuk away ya. Ya kelompok bobotoh terbesar Viking Persib Club menyambut antusias pencabutan larangan away bagi supporter tim tamu. Ini dikatakan Wakil Ketua Viking Persib Club. Selamat pagi Kang Dadan Gareng. Ya tentunya pihaknya dari komunitas mengapresiasi pencabutan larangan away ya bagi supporter tamu dengan gembira lah. Jadi bisa satu tribun ya jeng tim lawan. Ya Dadan mengaku pihaknya akan menjaga kepercayaan tersebut dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan supporter tuan rumah dan juga aparat keamanan. Ya ini tentunya untuk menciptakan kondusivitas ya pada saat away. Ya tentunya juga nggak ingin nanti ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi yang berdampak pada ada larangan kembali away ya Sobat Maya ya. Ya Dadan menyadari kalau terkait masih adanya catatan untuk larangan away saat menghadapi Persija Jakarta dengan kondisi saat ini. Ya menurut Dadan sih ya, stakeholders ya, panpel dan juga keamanan pun tahu lah ya yang harus dilakukan saat Persib berhadapan dengan Persija atau di pertandingan yang tensi tinggi ya. Ya dari pihaknya manapun, komunitas dari tuan rumah maupun komunitas dari tuan rumah terkait jaminan keamanan ya. Ya ini memang saat ini masih sangat berat lah ya, baik supporter Persib away ke Persija ataupun juga sebaliknya. Tapi tidak mustahil ya, kedepannya akan satu tribun kembali ya, pasti ada muaranya lah ya. Ya Dadan juga berharap ke depan supporter Persib dan Persija bisa satu tribun kembali seperti dulu lagi nih Sobat Maya ya. Ya dulu kan ada tuh tayangan di YouTube-nya juga ada lah, saat Persib main di Lebak Bulus, di GBK, di Sleman, Kanjuruhan. Ya mudah-mudahan mereka tuh satu tribun gitu ya, penonton lawan sama penonton tamu sama penonton tuan rumah tuh ya. Wah kapan terulang lagi ya. Soalnya bobotoh mah udah pada dewasa ya. Ya walaupun untuk saat sekarang mungkin masih sangat amat sulit supporter Persib dan Persija satu tribun ya, apalagi dengan adanya media sosial, ada sedikit provokasi lah beritanya, ya akan menyebar kemana-mananya, memancing emosinya. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, apalagi sekarang supporter-supporter semoga semakin dewasa menyikapi hal tersebut ya. Iyalah. Ya
nonton mah nonton we, rivalitas mah hanya 2 kali 45 menitnya. Selebihnya di luar lapangan atau di luar stadion mah bersahabat. Ya enggak, Sobat Maya Boboto Persifnya. Aduh, karena ini mah maung bukan macan. Aduh ya, Persif, kenapa Boboto siap ya untuk membirukan stadion ya, dimanapun berada di Sobat Maya ya. Oke, kamu Boboto bukan? Kan bukan orang Sunda. Kenapa? Oh, istrinya orang Bandung. Jadi gak dukung Persib gitu. Oh, sama dong kalau begitu. Sama kayak Santika ya. Sanajan Bapak Jerman Indung Cina, dah lahir mah di Tatar Sundanya, wajib gue gak dukung Persib mah.

0: 0812-2942 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. 98 MyFM.

Jangan tunggu lama-lama ah ya, nantinya keburu disalip orang tuh Sobat Maya. Buruan dari sekarang WhatsApp sama Santika kalau pengen dibacain WhatsApp-annya ya. Gabung dong di Joget Morena ya. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Santika masih tetap terus akan warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu Sobat Maya. Di mana? Di Dewa Edera.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
2: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
7: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Tapi Santika yakin lah kalau Sobat Maya gak akan pernah selingkuh dari 98 Maya FM Bandung. Ya enggak? Apalagi dari acara Joget Morena. Dan gak akan pernah selingkuh dari penyiarnya juga ya. Terima kasih banyak Sobat Maya atas kesetiaan Sobat Maya untuk selalu simak acara-acara di 98 Maya FM Bandung ya. Masih bareng sama Santika di gelaran Joget Morena sampai nanti pukul 9 pagi. Selamat pagi buat yang sudah kirimin WhatsApp, yang sudah colak-colek Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya. Yang lain masih boleh, masih bisa lah ya di 0877 7080 9898. Oke, terima kasih juga yang sedang ngeliat video klipnya lagu terbarunya dari Santika ya. Sama kamu aja yang pengen giveaway, tinggal dijawab aja pertanyaannya, oke?

ketemuan Santika sama Mama Vita di Cimindi ini. Selamat pagi ya Mama Vita, Cimindi Tengah hadir Santika. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Kang Maman ITC, pokok nama sama kamu aja cara Santika ya. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Minta doanya katanya. Soalnya Kang Maman ITC ini lagi gak enak badannya. Oke, mudah-mudahan diberi kesehatan syafaatlah buat Kang Maman ITC Kosambi ya. Oke, buat Sobat Maya semuanya aja semoga pada sehat. Amin. Nuhun pisan Kang Maman ITC Kosambi, semoga disehatkan kembali ya. Ada Pak Debokir mie ayam 28 Lembang yang selalu stay ini sambil beres-beres. Semangat karena ditemenin sama Joget Morena. Luar biasa, nuhun ya. Ada Kang Wagon, Wawa Gonzales 98 beli sirip ke Kiara Condong. Di pangku pakai holo baja. Ya Persib dong dan lagu sama kamu aja. Keren ya. Terima kasih banyak Kang Wagon. Salam cintanya buat Kang Ujang Pecai, Amtibara juga Kos Suara, Bo Metal. Buat Kang Lukman, Sri, Teh Nais juga, buat Teh Nani Memori, Bunda Lilis juga. Buat Neng Sancan aja katanya, moga makin sukses selalu. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Sukses juga buat Kang Wagon 98 ya. Ada Mama Nurwidara di kawasan Ibun Majalaya hadir Santika. Nuhun, pisan ya. Selamat pagi Sobat Maya yang ada di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya. Di luar Bandung juga ada Pasar Cikurubuk Tasik yang lagi streaming. Luar biasa, nuhun pisan ya. Di Garut oge cina ayah Santika, pokok nama sama kamu aja.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Mataram din.
1: Maya FM.
0: At Facebook Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. 13 Agustus 2026. Waduh, the lucky numbers ya. Angka keberuntungan 13 nih ya. Oke, selamat pagi Santika buat Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon nih ya. Hadir Santika. Ke Cimindi beli nasi sama Budiah yang punya kosan. Agus Oce, Alam Bolem, Mamah Dini siap berpartisipasi memeriahkan acara Agustusan. Salam cintanya buat Sobat Maya dari Ajijah sampai Zainal alias dari A sampai Z ya. Buat Neng Asi, orang-orang Cipatujah juga buat Teh Nia, orang-orang cinta Asi. Buat Turul Aisi juga anak 98, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Aduh, bisa turun pisan ya. Eh, Mr. Asep, selamat pagi Mr. Asep yang lagi pakepuk ya, sarang peralatan perang. Nah, aduh, ngechat kuat ke tuak taik gitu kade. Kas biasa naik Cina Santika UKI lah kalau begitu mah ya. Udah ahli Cina Mr. Asep itu ya. Oke, ketemuan Santika sama Takian Zulfan. Selamat pagi dari Sukamukti Katapang nih, hadir Santika. Biarpun jarang nge-WA tapi tiap pagi selalu stay di Joget Morena. Luar biasa, nuhun pisan Kang Takian Zulfan ya. Ada Kang Johan Effendi ini, Wilujeng Enjing Sadayana, Wilujeng Morning to. Menyapa lagi katanya dari Cimahi nih ya, Kang Johan Effendi from Cimahi. Seperti biasa katanya WhatsApp saya teh singkat pada tepat sasaran. Oh, tapi di dia meni loba ge ngetik nah. Cuma pengen tahu aja katanya. Nah, wanita yang nyiptain single lagunya Santika sama kamu aja teh siapa? Nah, jawabannya nonton video klipnya ya. Oke, biar dirimu tahu ya. Jadi sekalian aja ikutan giveaway itu. Siapa tahu aja dirimu beruntung, oke? Oke ya. Saya sudah nonton klipnya. Nah, atuh teu apal didinya ayahnya. Sa penciptana ayahnya. Pokoknya mah keren lah Cina, selamat sudah ikut meramaikan belantika musik tanah air Indonesia. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, sebenarnya ini adalah single ke berapa? 8 ya. Buat Santika tuh single ke 8 ya. Oke, tapi ini single terbaru di belantika musik dangdut Indonesia ya, sama kamu aja. Oke. Terima kasih banyak apresiasinya buat Sobat Maya yang sudah nonton video klipnya Santika ya. Oke, ketemu Santika sama Kang Rohmat AR, Kang Rohmat di Cijambe. Salam cintanya buat Abah Sugi, Pendi Kokoh Lim ya. Buat Erik, Wawan, Ipin, super cintanya buat Liani Azril aja yang ada di Majenang. Oke, dan juga buat Enci Santika, Cina dan Dede Ratu. Nuhun pisan Kang Rohmat di kawasan Cijambe ya. Ketemuan Santika sama putra bungsu Kopo Bihbuli. Hadir Santika. Wah ya, Boboto Persib biasanya the blue cenanya pokoknya nama is blue. Salam cintanya buat Sobat Maya sadunia weh ya. Nuhun pisan atuh putra bungsu di kawasan Kopo Bihbul ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Kopo Bihbul. Terima kasih banyak ya, selalu setia dengerin Joget Morena. Yang ada di SPBU-SPBU di wilayah Bandung Raya juga terima kasih banyak. Selamat pagi SPBU Gede Bage juga, wow luar biasa ya. Mana SPBU mana deh, Pahlawan, Ramdan, terus mana deh teh di Dago atas oge nya. Nuhun pisan atuhah ya, masih barengan sama si Ratu Hatimu ya. Yang selalu setia atuh nemenin dirimu Sobat Maya. Kenapa? Hah? Bikin rontok jantung kalau ketemu sama Santika? Aku kaget.

0: Maya Event.
1: Saatnya Kementerian Sembah Nukar B. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Gender A. Joget Morena Dera.
1: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Nawan atau iya tekang aep. Aduh cantik sekali cenate Santika ya. I love you teureun-eureun pokok nama ya. Maksudlah gue.

Joget Morena. Ya, Joget Morena hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu, Sobat Maya. Oke. Okay? Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you, Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah!

0: Selamat Maya Simak, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF.

0: Wahdu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu. Bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM. Maya FM. 98.
3: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nuparting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM. Saatnya Sobat Maya Subang Duparti.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: sebaiknya. Sobat Maya simak, nukar di. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: Sobat Maya simak, nuker ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: lak. Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

Radio. 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Kalau di siang harinya ada suara Meli Jamil, artinya waktunya dangdut asik selama 3 jam ke depan ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik, nemenin Sobat Maya yang lagi beraktivitas, yang lagi makan siang, yang lagi bekerja, yang lagi bersantai, ataupun yang sekarang lagi pak-pik-pak dengan segudang targetan yang harus segera diselesaikan ya. Request salam-salam Meli Jamil buka ya di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898. Selamat siang juga untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama streaming kita di www.98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Jangan kemana-mana, gabung terus di Dangdut Asik bersama Meli Jamil. Berani beda, berani gaya, terah.

Masih dari kawasan Komplek Oppo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk Sobat Meng, baru saja bergabung bersama siaran 98YFM di Dangdut Asik bersama Meli Jamil juga ya. Request salam-salam di 087770809899, Meli Jamil buka. Yang mau on air boleh, yuk langsung aja nanti di interval kedua ya, di 0225441 3928. Hari ini bakal banyak informasi yang Meli Jamil bagikan. Di jam 1 ada Jabar Now, di jam 2 ada Kilas Bandung. Dan tentunya request salam-salam Sobat Maya bakal Meli Jamil bacain dan juga play lagu-lagunya ya. Aduh, siang kayak gini mah Sobat Maya carinya yang segar-segar ya, makan siang dulu atau mungkin sejenak tidur siang beberapa menit sebelum nanti kembali bekerja. Atau yang sekarang sambil scroll-scroll HP boleh atau berteman yuk bersama official medsosnya Radio Maya di @98MFM Bandung, Instagram, Facebook, TikTok maupun YouTube-nya di @98MFM Bandung. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bersama Meli Jamil. Berani beda, berani gaya, derah.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya tetap Maya sebab lupa penting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

aja. Kalau Santika mah sama kamu aja, kalau Meli Jamil mah sama Sobat Maya aja ya. Tentunya masih tetap di Dangdut Asik di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Sudah mau mendekati di tanggal 17 Agustusnya Sobat Maya, sudah mau mendekati akhir pekan yang di mana bakal banyak banget agenda ya sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti atau akhir bulan Agustus ya. Masih dengan kesibukan memeriahkan dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan tentunya kalau misalnya di bulan Agustus menjadi momentum yang bisa kita gunakan untuk kumpul bersama ya. Terus juga untuk keceriaan, terus juga gotong royong ya, yang memang sama apa namanya tetangga enggak pernah berbaur. Nah, kalau 17 Agustus kan makan suka banyak agenda ya. Nah, ini jadi kan momentum yang memang bisa buat kita ajang silaturahmi ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih ya di bulan Agustus kayak gini mah ya, mending kita menilai sesuatunya dengan positif aja. Jadi kalau misalnya nih ada Sobat Maya yang memang Teh Mel, aku mah kalau Agustusan ya pokoknya niatnya gini aja. Niatnya silaturahmi, kan silaturahmi itu pembuka rezeki ya. Terus niatin sebagai sedekah karena memang rezeki yang kita punya sekarang ya. Misalnya digunakan untuk bantu iuran ya acara Agustusan atau diniatkan untuk menyumbang ke rangkaian Agustusan nanti ya kan. Dan salah satunya juga adalah bentuk yang memang bisa dinikmati bersama orang-orang kita, orang-orang di sekitar kita ya kan. Kalau misalnya Agustusan mah ya ada lomba-lomba ya kan, terus mereka yang lomba nih anak-anak, misalnya anak-anak atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang lomba, kita yang nonton bahagia, itu juga salah satu sumber kebahagiaan ya. Atau juga bisa jadi nih di lingkungan terkecil Sobat Maya, contohnya RT gitu ya, di lingkungan RT gitu ada ngadain apa namanya ya semacam kayak syukuran kecil-kecilan, makan bareng ya bersama tetangga-tetangga yang ada di satu RT ya kan, itu juga niatin sebagai ajang silaturahmi gitu ya. Semoga Sobat Maya yang sekarang ya udah mensisihkan sedikit rezekinya buat mendukung acara 17 Agustusan, semoga semakin dilimpahkan rezekinya ya. Yang memang karena ada satu dan lain hal yang tidak memungkinkan Sobat Maya membayar juga tidak apa-apa sayangku ya. Karena pada dasarnya keluarga akan tetap menjadi prioritas ya, mendahulukan apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu ya. Karena kan gak semua orang mampu, bener banget ya. Jadi di maklumi aja ya, jadi jangan sampai nih ada yang ibaratnya gak nyumbang malah dihujat-hujat, dikata-katain, jangan sayangku ya. Karena kita gak pernah tahu yang namanya kondisi perekonomian setiap keluarga seperti apa ya kan. Ada yang mungkin nyumbang 50 ribu terasa kayak kecil banget nyumbangnya, gak masalah ya kan gitu. Tapi ada juga yang memang menganggap 50 ribu itu adalah nominal yang besar, bisa buat makan sama anggota keluarga misalnya, atau mungkin juga bisa buat beli beras, beli minyak atau apapun itu ya buat kebutuhan keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya mampu ya alhamdulillah, kalau misalnya tidak memungkinkan juga ya tidak apa-apa gitu ya. Dan tolong juga ya buat apa mungkin yang panitianya mungkin bisa dimaklumi gitu ya, jangan sampai maksa. Enggak sih, tapi kayaknya sejauh ini enggak ada yang sampai maksa-maksa, jangan ya, karena kita enggak pernah tahu ya orang lagi mungkin lagi susahnya seperti apa, tapi enggak banyak cerita, tapi memang kondisinya lagi tidak memungkinkan gitu. Oke. Meli Jamil juga mau menyapa Sobat Maya dulu yang udah hadir ya di WhatsApp-nya di 087770809898. Ada siapa lagi yang udah ketemu sama Meli Jamil? Coba ya, ada Kang Wagon 98 hadir di Dangdut Asik yang pengen request lagunya Sama Kamu Aja dari Santika ya, udah sama Meli Jamil replay. Musalamnya buat Amtibara, Ujang Pecai, Koswara, Kang Lukman, Kang Adam, Sri Tenis, Nani Memori ya. Terus juga Bunda Lili, spesial buat Mel Jam aja, sekeluarga. Sehat selalu, Tete, lancar rezekinya, amin, makasih ya. Bungsu Cikaputian, apa kabarnya sayang? Ya, kamu lagi stay tune di 98 FM, yang pengen requestnya like Cinta Pertama dari Vita Alvia, boleh. Mau kirim salamnya mau buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Tedian, Teja Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dinanya juga ya, Mang Nanar Gunung Asepantea, Kang Jajang Jalak, Amti Barat, Tetatin Supriatin, Api Ain, Lima Nurdin,
Kum buat Sobat Maya semuanya aja, supernya buat Bungsu yang lagi kerja, semangat. Kang Adam Linggara, Sayati apa kabarnya? Yang pengen request lagunya Cemburu Mantanmu dari Ayu Ting Ting, kembaran Meli Jamil dong. Mau salamnya buat Teh Nado, Milila, Teh Om, Wagon ya. Terus juga buat Jajang Jalak, Nane Memori, Nane Putri, Kang Yustiannya, Kang Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Pak Kosasi, bareng keluarga di Bojong Citepus ya. Spesial buat Teh Meli, bareng family tercinta aja. Hatur nuhun Kang Adam, Linggahara Sayati, yang sekarang lagi mancu di 98 Maya FM Bandung ya. Pokoknya Sobat Maya, request salam-salam masih di Meli Jamil buka, masih panjang kebersamaan kita ya. Sampai dengan jam 3 nanti di 0877-7080-9898. Selamat siang untuk Sobat Maya baru saja bergabung bersama Meli Jamil. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Berani beda, berani gaya, terakhir.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan ah.

Sobat Maya, ingat gak sih terakhir yang namanya cinta, ingat gak sih waktu dulu cinta pertama Sobat Maya itu di usia berapa sih? Meli Jamil kadang kepo gitu. Dan menurut Sobat Maya, cinta pertama itu kayak gimana sih rasanya? Karena kan memang ada yang bilang, mungkin ada yang sebelumnya pernah menjalin hubungan tapi ternyata itu bukan cinta pertama gitu. Ada juga yang bilang cinta pertama itu pas memang ada rasa suka sama seseorang tapi ya belum sempat berkomitmen. Nah, kalau Sobat Maya gimana nih, cinta pertamanya inget gak waktu usia usia berapa? Terus kapan? Nah, tahun berapa nih? Meli Jamil kadang kepo ya. Apa Sobat Maya langsung orang yang pertama kali berkomitmen menjalin hubungan adalah cinta pertama Sobat Maya? Bagi dong pengalamannya, sharing-sharing yuk di 0877-7080-9898. Meli Jamil tunggu, oke? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254222740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Gerah.
1: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
6: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
7: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari.

Kadang kita mah suka ribet sama pikiran sendiri ya Sobat Maya ya. Kita menjalin hubungan dengan seseorang yang sekarang gitu ya. Tapi kita teh kadang suka kepo sama mantannya gitu ya. Suka ngelihat gitu ya mantannya lebih good looking enggak, lebih bager enggak, dulu pernah dikasih apa aja manya aku tadi bere oge gitu ya. Ataupun misalnya geningan fotona masih desep, geningan di media sosialnya masih dipajang, geningan masih kontakan. Rumit ya, dibawa rumit. Padahal mah kalau di buat mudah mah ya sudahlah ya, yang udah jadi mantan ya udah enggak usah kita kepoin. Kita mah menjalin hubungan yang sekarang ya, fokus ke depan aja, enggak usah dikorek-korek tentang masa lalu orang lain ya, biarin aja ya. Benar tuh sih, daripada puyeng-puyeng gitu mikirin masa lalu seseorang atau masa lalu pasangan kita gitu ya. Kita cari tahu dulu nih mantannya saha cenah, terus kerjaannya apa, terus mantannya pernah dikasih apa aja gitu ya. Apakah dikasih mobil, dikasih motor? Buah-buah pernah dikasih sawah menghektar-hektar gitu ya. Udah kalau misalnya udah urusannya sama mantan, sama masa lalu, udah jangan pernah mau korek-korek ya. Yang ada nanti kita malah jadi ngenes sendiri, gondok sendiri ya. Bener tuh. Jadi kalau misalnya udah ngebayangin gitu ya, apa tentang masa lalu atau mantannya pasangan kita teh sok rada-rada jadi kumaha gitu ya kan. Sekarang mah udah lupain aja, enggak usah di jangan mau tahu ya, jangan mau tahu. Yang penting mah yang taunya sekarang aja, dianya enggak macam-macam, dianya enggak aneh-aneh, dianya udah move on, udah cukup gitu ya. Kita lanjut lagi ke topik Sobat Maya. Tadi Meli Jamil nanya nih, Sobat Maya, jatuh cinta pertama itu waktu usia berapa atau mungkin di tahun berapa, masih ingat enggak nih? Kalau Kang Wagon sih ya sharing, kalau aku dulu pada tahun 90-an di umur 20-an belum ngerti cinta aja nah. Malah ada seorang cewek keturunan Arab suka sama aku. Kamu mama nih udah tahu udah disukain sama cewek Arab mah atuh irungna eta kot kamar rancung atunya juga jika prosotan anak TK ya ada meni mara rancung ya. Pada waktu itu belum ada HP, hanya lewat surat-surat, tulis surat juga aku nyuruh teman, terus si ceweknya ngajak ngobrol 4 mata. Sedangkan waktu itu aku enggak ngerti apa itu ngobrol 4 mata. Diajak ngobrol ayo dirimu enggak ngerti ya, kata kiasan ya, ngobrol 4 mata teh maksudnya berdua gitu ya, entah sambil makan gitu atau jalan-jalan jalan bareng gitu ya. Enggak ngerti, jadi we akhirnya nanti di waro gitu kukang wagon. Lapor atuh ya, atuh keturunan Arab mah geus hirung na ge mana rancung eta mah lalancip ya, kulitna masya Allah ya. Ayeuna sekarang jodohnya sama orang mana Kang Wagon? Tapi jangan salah ya lo ya, Indonesia merupakan salah satu perempuan yang masuk dalam daftar ya wanita tercantik di dunia. Salah satunya juga ya, bebas mau dari mana aja, mau dari Pulau Jawa, mau dari Pulau Sumatera, mau pula dari pokoknya semua dari Kalimantan, mau mana deh ah? Aceh, terus pokoknya semuanya ya, itu termasuk salah satunya gitu kalau Indonesia gitu ya, daftar wanita tercantik di dunia ada loh ya. Jadi jangan salah kita makia-kia gegarelis ya. Aku mah aya sedikit bumbuna naon cik goreng adat. Aduh aya wae Muhammad Kesatria Esaika, ya aku maaf zaman kapan udah lupa Teh Mel, nah pengen request aja aku mah Teh Mel, mau request lagunya Via Valen yang Sea Games teh ya, soundtracknya Sea Games yang meraih bintang itu sayangku judulnya ya. Pokoknya mah kirim salamnya mah buat Sobat Maya semuanya aja, selamat memeriahkan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan tentunya Sobat Maya tepat di jam 1 nanti kita akan menyimak terlebih dahulu informasi ya, informasi di jam 1 ada Jabar Now dari siari Kamis 13 Agustus 2026. Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda, berani gaya. Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
3: Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang, subuh tadi MP-nya mau ajan nggak ada gitu.
4: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
5: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
6: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru dievakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
5: Ular berhasil dievakuasi jelang jam 12:30 siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
4: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
7: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situberem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian.

0: tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau keropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
1: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ngajan, ampli-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang. Subuh tadi ampli-nya mau ngajan nggak ada gitu.
0: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan Karhutla melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
3: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
4: Melakukan pengawasan.
3: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S., kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
5: Saat merugikan lahan, jadi kita tidak hanya rugi yang di atas kebakaran, tapi juga di tanahnya.
2: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
6: Petugas gabungan mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
7: Sekitar 5 subuh. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
6: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
2: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
8: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
9: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah Kumposek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tetapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
11: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator, yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator, yaitu KPID Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan. Masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
2: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Maya Radio. 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Jawa Now dari siar ini bareng sama Meli Jamil lagi sekarang ya. Interval kedua ada Mon Air, Meli Jamil angkat nanti di 022-5441-3928. 022 masukkan dulu kode areanya 5441-3928. Selamat siang buat sobat yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik Derah.

0: FM.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 3, 2, 1.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, Runta. Biwir berem-berem, kumaha tadi teh? Biwir berem-berem jawara ayam. Kumaha sih? Tiba-tiba jadi poho lirik lah Gusti. Ya. Panon coklat kopi susu ya. Aduh, lanjut lagi yuk. Meli Jamil mau angkat line on air di 0225413928 buat sobat Meng Meng on air, boleh coba ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik. Berani beda.
1: Berani beda ya.
0: Dera.
1: Sama Neng.
0: Alhamdulillah naon ieu jolo-jolo seuri Nenek Putri.
1: Tah, atuh apa?
0: Atau geningan Nenek Putri mah atau teh on airnya alhamdulillah ya. Amam Nenek Putri suaranya nah menik kecil atau dideketin?
1: Masa, Neng?
0: Nah, ini ada suaranya. Nenek Putri. Tata dipang mencetkan atau mencet sendiri nomornya? On air, nak.
1: Maksudnya mau cinit-nit, nurennya mau kena cinit-nit.
0: Ah?
1: Iya, mau cinit-nit, Kang Yus.
0: Oh, iya, tapi biasanya emang buat on air mah pada pakai HP cinit-nit, ya?
1: Iya, cinit-nit.
0: Dipaketin biasanya ya buat telepon, ya?
1: Iya.
0: Atau sok atau Nenek Putri mau request?
1: Iya, Neng.
0: Mau apa?
1: Lagunya itu pas no comment ada
0: no comment. No comment itu sih dari telo boleh buat siapa kirim salamnya? Suaranya
1: lebih gitunya banyak.
0: Amin.
1: Teh Andin, Teh Nado, Kang Lukman Baro, Sang Yang Jalak, Adam, Teh Ani Memori, Teh Maya, Aki Kanha, Mansur, Wagon, Kang Nanar, Pak Kosasi, Mama Dini, Abang, Kak, Koheng, Doni Rija, Kang Nanar, Kang Neng Meri, yang baik hati.
0: Makasih ya Nenek ya. Oke, sekarang mah jadi Nenek Putri yang terus on air ya.
1: Senang ngeran-ngeran suara Neng Meli.
0: Alhamdulillah, makasih Nenek. Kirim salam buat Kang Justian di belakang ya.
1: Ada ketawa aja.
0: Aturun, pilih radio, pilihnya Maya.
1: Berani beda.
0: Berani beda ya. Dera. Terima kasih banyak Nenek Putri yang disupport sama Kang Justian buat on air ya. Hatur nuhun. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, Kang Aep di Rahayu. Aduh, Teh Meli sehat selalu. Kirim salam buat sobat Maya aja semuanya. Aku mah cenah ingat waktu itu teh apa namanya cinta pertama cenah ya. Waktu kapan ini teh pokoknya pas dia usianya 20 apa dia lebih tua 5 tahun dari aku cenah. Jadi dia hampir 30 tahun, aku dulu 25 cenah ya. Pernah nonton layar tancap bareng. Aduh, tapi enggak ada rasa cinta. Karena tuh lain cinta pertama tuh ay, tidak ada rasa mah. Aku masih waktu itu aku tidak memberi jawaban. Elu menikah sepnya ngegantungkan hubungan menggantungkan harapan seseorang gitu teh. Harusnya dikasih jawaban, mau pahit mau manis dikasih jawaban, jangan PHP ya. Neng Meli, aku mah dulu tahun 86 pertama kali jatuh cinta mah cenah. Tapi yang enggak berlanjut dan enggak berani mengungkapkan. Ayeuna geus 2020 genep nya. 86 genep ka 2020 genep bagaimana? Masih ada rasa penasaran buat mengungkapkan atau sudah berbeda kehidupan? Nah, udah beda kehidupan atau Neng Mel eta mah zaman ngora cenah. Atuh siap. Angkat telepon lagi, ada siapa? Halo. Waalaikumsalam, dangdut asik. Dera Nado. Dirimu pertama kali jatuh cinta waktu tahun kapan, Nado?
2: Waktu di pesantren.
0: Ningali do kasep meureunnya. Tapi apa daya tidak boleh ya kan? Nupang kasepna. Oh.
2: Pesantren nupang kasepna jadi tertarik.
0: Oh, naksir merenya. Pandangan pertama. Awal
2: iyanya langsung
0: itu. Eta mah jadi cinta pada pandangan pertama tapi dari jarak jauh udah teu bisa teanya. Heeh.
2: Itu teh saya teh bisik-bisik sama teman, itu teman teh disampaikan sama teman-teman lagi, disampaikan sama dia.
0: Alhamdulillah. Ya santai nama tersampaikan bener teh.
2: Iya.
0: Ya udah tuh sokai sekarang mau request apa?
2: Mau dari Mang Jul aja deh.
0: Oh yang mana?
2: Kebingungan.
0: Ah?
2: Kebingungan.
0: Kebingungan.
2: Ya.
0: Yang lain sayang.
2: Ada ini aja dari Ade Irma aja deh.
0: Yang mana Ade Irmanya?
2: Jamu. Janda muda.
0: Janu.
2: Jamu.
0: Jamu.
2: Iya janda muda.
0: Ada Irma, ayana ge Bang Toib, ada Begadang, ada Harta dan Surga, ada apa ini Sakit Hati, ada Sengsara, ada Tega. Yang mana ini?
2: Enggak ada itu.
0: Kumbang-kumbang mau enggak kumbang?
2: Kunang-kunang ada.
0: Kumbang-kumbang
2: di taman.
0: Oke, okay, siap. Langsung kirim salamnya buat siapa?
2: Cantik-cantik yang nyonyong ngabeling nyonya ada di rumah. Semoga sampai tuntas, semoga sehat selalu, panjang banyak rezekinya.
0: Amin. Buat siapa lagi?
2: Oh, Kang Adam, Kang Pasar Barat, barusan Nenek Putri sama Kang Yusnya, Umi Lila, Akinoy Kirton, Kang Mansur, Mang Nono, Abah Ometa, Teo Om, Abah Dadang, Kang itu tuh, Kang siapa ya?
0: Kang Kung.
2: Kang Biansa, Kang Jenal Arif,
0: siap.
2: Kang Febri Acu, Kang Jajang Dala, Kang Jajang satu lagi.
0: Oke.
2: Okay. Kang Kerkop, Kang Sadayana ya.
0: Spesial buat siapa sayangku?
2: Buat satu for you aja deh.
0: Thank you so much baby, pilih radio.
2: Ya mantap, teleponnya berini beda, berini gaya ter.

0: persiapan Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa rentik. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Anda sedang menyimak 98 Kaya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya
1: FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uil. Uil, uil maksudnya gimana? Bagaikan ambulan tanpa uil. Bentar. Kita ini coba kita telaah lagi liriknya sobat me. Aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uil. Aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uil. Maksudnya gimana ya? Entar rame gitu, tidak bersuara gitu, sepi gitu atau gimana? Ambulan tanpa uyu-uyu ya. Dari cita-cita tak menemani siang hari sobat Maya. Lanjut lagi Mel Jamil pengen ketemuan sama yang udah hadir di WhatsApp ya. Ada Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang pengen request lagunya Kereta Malam. Udah ya, mau kirim salamnya buat sobat Maya, buat Neng Asih orang Cipatuja, buat Neng orang cinta Asih Nuraisi, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jejang Jalak, Satri Zalika, Lian Sang Inu, Cepi Sandria, Mansur Parin, Alan Bolam, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Sanda, Nado, Milula Yang Dut, spesial buat penyari Dola aja. Makasih ya. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil. Ada Kang Riki di Garut, apa kabar? Teh Meli atau update status teh cina pakai foto. Ah, tulisan we waktunya dangdut asik gitu aja ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil yang udah masuk. Ada Jejang Jalak. Hai Kang Jejang Jalak. Pengen request lagunya Tak Berarti Untukmu dari siapa itu teh? Mau kirim salamnya mah buat Mel Jam duluan, buat Agus Oce, Abu Metal, Febri Acu, Kang Mansur, Mama Sanda, Mama Nur, Widara, Teh Sri Majalaya, Aki Kanha, Pak Kosasi, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Robin Kerkop, karyawan konveksi Maju Jaya di Ganda Soli. Spesial buat Ni aja. Terima kasih. Kok Ninya belum WhatsApp ya tumben, biasanya bersamaan WhatsAppnya atas dan bawah. Sobat Maya, kalau siang harinya lagi sudah kembali bekerja, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Yang lagi bawa kendaraan, hati-hati bawa kendaraannya. Yang sekarang lagi scroll-scroll TikTok, lagi main-main Instagram, buka Facebook, cus atuh yuk. Berteman bersama official akun Radio Maya di Instagram, Facebook maupun TikToknya di @98mayfmbandung. Sekali lagi di @98mayfmbandung ya. Jangan lupa juga yang sekarang lagi mantengin lewat streaming, terima kasih banyak ya, di www.98mayfm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil masih ada satu interval lagi nanti menemani di Dangdut Asik edisi hari ini. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu ya, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 ya. Informasi seputar Bandung Raya hadir bersama PRSSNI. Dan tentunya Meli Jamil masih menemani juga ya sampai dengan jam 3 nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda berani gaya terakhir.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani persoalan sampah, Pemkot Bandung siapkan PSEL Cilekong. Jabar kekurangan lebih dari 4.000 guru. Polisi tangkap pelaku begal di Majalaya. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk menangani permasalahan sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku saat ini pemerintah Kota Bandung bersama ITB sedang membahas sejumlah teknologi baru pengelolaan sampah berkapasitas kecil menengah untuk ditempatkan di wilayah kelurahan dan kecamatan. Pada saat bersamaan, pihaknya juga merespon arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan pimpinan Komisi 12 DPR RI agar Kota Bandung mengusulkan satu titik lokasi baru untuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kota Bandung dengan anggaran pembiayaan dari Danantara. Farhan mengatakan untuk pembangunan PSEL sudah disiapkan lahan seluas 9,3 hektar milik pemerintah Kota Bandung, namun berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga aksesnya harus diperbaiki. Nantinya fasilitas PSEL di Jelekong tersebut hanya digunakan khusus untuk Kota Bandung.
1: Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI, Mas Edi Suparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara. Lokasinya mah di Jelekong, tapi kan Jelekong itu aksesnya mesti diperbaiki, jadi kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya, Jelekong punya kita 9,7 hektar, cuman aksesnya punya orang lain. Jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri. Khusus Bandung aja, nggak mau kota lain. Kan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak punya TPA, hanya Kota Bandung.
0: Provinsi Jawa Barat saat ini masih kekurangan sekitar 4.600 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, untuk menambah jumlah guru tersebut secara permanen, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan guru. Menurutnya upaya yang saat ini dilakukan adalah mengoptimalkan guru yang sudah ada dengan menambah jam mengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki program studi kependidikan agar mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
2: Misalkan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kita optimalkan guru-guru yang sudah ada, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu, atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh. Perguruan tinggi kan kita, kita sudah kerja sama-sama UPI, kita punya sekolah, mereka punya calon guru, kemudian kita optimalkan mereka PKL-nya terintegrasi dengan bagaimana pemberian layanan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nanti bukan hanya dengan UPI saja, untuk wilayah Priangan misalnya kan ada Unsil, daerah Karawang, sana ada Unsika.
0: Upaya penambahan guru di Jawa Barat harus menunggu tahun 2027 mendatang karena mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan, tahun 2027 mendatang akan ada kebijakan baru tentang pengadaan guru di Indonesia. Untuk menangani persoalan kekurangan guru, maka para guru yang ada mendapatkan jam mengajar lebih banyak dan tidak linier. Artinya guru mata pelajaran harus bisa mengajar mata pelajaran lainnya.
3: Itu akan logikanya terbit keputusan baru, regulasi baru tentang proses pengadaan guru, baik guru ASN, PNS maupun P3K. Kalau misalkan kita lihat memang saat ini secara umum kita menghadapi problem PBM, proses belajar mengajar. Karena gurunya kurang, maka bisa berpotensi guru mengajar tidak linier. Lulusan keilmuannya kimia terpaksa dianggap biologi karena sudah nggak ada gurunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak.

0: promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Tingkat literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia tahun 2026 terus meningkat, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan SNLIK tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Tentunya sangat baik memberikan gambar yang lebih tajam atas kondisi antar wilayah. Indeks literasi dan inklusi ini tidak hanya di level nasional, tetapi juga sampai ke level provinsi dan bahkan nanti ke depan di level kabupaten kota. Kemudian yang kedua, cakupan survei yang lebih luas tentunya menghasilkan data yang semakin komprehensif, representatif dan andal dalam mencerminkan kondisi masyarakat. Kemudian nilai tambah yang ketiga yang kita dapat dari SNLIK 2026 ini adalah tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat.
3: Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MA, 42 tahun, tersangka kasus perampasan disertai kekerasan atau begal yang terjadi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung, Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengungkapkan, kronologis kejadian bermula ketika korban seorang perempuan berinisial EL pulang kerja dengan berjalan kaki, dihampiri oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka tiba-tiba memiting korban lalu mencoba merampas secara paksa tas milik korban, namun korban melakukan perlawanan sehingga mengalami luka-luka. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya dan saat ini menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Majalaya.
5: Kami dari Polres Bandung di-backup oleh Resmo Polda Jawa Barat dan Polsek Majalaya melakukan serangkaian penyelidikan. Tadi malam pelaku berhasil diamankan di daerah Majalaya juga. Ini inisialnya MA, umurnya sekitar 24 tahun. Sekarang dalam proses pemeriksaan.
6: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Cimahi, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM, Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.

Ser-ser-ser bunyi darahku. Na-na-na-na, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, sobat Mel, tadi dikasih kopi dangdut. Siang-siang ini mau bawaannya ngantuk ya, apalagi kerjaan numpuk gitu kan. Enaknya sih dicikopian dulu sambil denger dangdut asik biar lebih cenghar ya. Kopi adalah salah satu minuman yang cocok dinikmati di berbagai macam suasana. Butuh inspirasi, ngopi. Butuh relaksasi, ngopi. Butuh semangat, ngopi. Butuh teman buat hulang-hulang, ngopi ya. Tapi Meli Jamil masih tim kopinya, tim kopi yang harus manis dan ada susunya ya. Kopi latte bisa ya, kopi susu bisa gitu. Tapi ada juga yang memang sukanya kopi hideung ya, americano. Terus kopi-kopi yang memang asli tanpa tambahan gula kebayangnya. Ngelel atau peher pahit. Ente pehernya pahit-pahit. Tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa minum kopi tanpa ada rasa tambahan itu memang jauh lebih nikmat ya. Tergantung selera, balik lagi. Kalau misalnya mengenai lidah mah semua punya seleranya masing-masing. Tergantung sobat Mai suka kopinya pakai gula, tambahan susu, atau murni hanya kopi bubuk aja ya kan. Kang Idon di lembur kebon sore yang manipas pisan Gusti, itu ada sebatang kehidupannya. Naon eta teh, ini teh apa sih? Apa itu teh burayot atau apa ini teh burayot? Ini nikmat. Enak mah teh Meli sebatang kehidupannya sambil bajigur we sarang burayot. Aduh. Ngopi bajigur sarang burayot. Oh, ngopina ngemil eta mah atunya bahasa Sunda. Suganti naha kopi teh make cangkaleng cek Meli Jamil teh bajigur geuning make burayot. Ala ini burayot enak banget jadi kabita. Ih, beli di mananya burayot ya? Tapi yang ciri khasnya teh yang kayak di Garut itu enak banget, seriusan enak banget. Jadi Meli Jamil dulu maka malah ya mikir kalau burayot sama Ali Agram teh sama. Tapi kayaknya kalau dari segi bahan baku mah sama kayaknya ya. Dasar bahan pembuatannya sama meureun ya. Ada gula merah terus apa gitu. Cuman kan kalau Ali Agram mah Ali teh kan cincin ya kayak Ali gitu. Burayot mah nya kayak semacam apa naonnya gumpalan gitu, kalau cek orang Sunda mah ngagayot alias ngegantung gitu ya kan gitu. Ini enak banget, tapi kalau burayot mah teksturnya lebih ke ada kulitnya tipis gitu ya. Kalau Ali Agram mah agak padat gitu, jadi bentuknya kayak cincin tapi padat. Tapi sebenarnya kalau dipikir sih rasanya asa sama. Cuman bedaku tekstur merenya. Aduh, menikmat Kang Idon. Mending ngabibita eta menang bajigur jeung burayot di mana waya kieu. Biasana mah kan kalau bajigurnya suka ada menjelang sore ya, editan Meli Jamil mah barengan sama ubi ya kan, tukang ubi geuning aya umbi-umbian kayak uwi, terus nagasari, terus aya candilna. Naon sih di tukang bajigur geuning jeung sok aya tukang banrek tah gitu kan eta sore biasana mah. Tapi lamun burayot mah da kayaknya mah harus beli khusus ya ke tukang burayotnya. Mana jadi kabitaan. Kang Idon, makasih banyak kalau ya sok sing nikmat ngopi nanya sambil dengerin dangdut asik ya. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, putra bungsu Kopo Bihbul. Teh Meli pengen request lagunya Haruskah Berakhir, salam cintanya buat Teh Meli WE. Makasih lah ya buat sobat Maya sedunia WE, pokoknya nama siap ya. Bang Nandar Gunung Asepan, apa kabar? Ya, mau kirim salam buat Teh Meli duluan, buat Mama Sanda, Mama Dini, Mama Elis, Mama Keisha, Madina, Madafa, Gunhal, Mavita, Maina, Maneis, Maputri. Pokoknya sobat Maya semua, spesial buat istriku tercinta bareng sama anak-anak dan cucuku tersayang. Hatur nuhun. Ada Kang Rahmat di Cijambe ya, yang lagunya Pepe apa? Boleh ya. Mau kirim salamnya buat Mas Kasim. Terus juga buat Teddy Bocil, supernya buat AR aja. AR tenawan atau ya, yang ada di Majenang. Pokoknya mah spesialnya mah buat kakak Meli Jamil juga aja. Thank you. Pokoknya sobat Meli jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil balik lagi. Oke, okay? Derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renti.
0: Maya FM.
2: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nupa Renti. SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari Yeni Inka, menemani siang menjelang sore hari, Sobat Maya. Kang Idon, di lembur kebun sore yang malah Kang Adon ngirimkan video eta burayot gusti. Mani sok kami tetehnya. Ayana ngirimkan ta sebelakna atau temel, cina wayakim alat, sebelak tulang, ceker, make pilus, make kurupuk, make somai. Mani sok ngabibita, iya. Ngabibita ta langsung kirimkan atau ka dia atunya ngadon ngirimkeun foto hungkul atuh jadi ngaruy atuh sok ngiring raos Kang Idon ya sing kenyang sing nikmat sing pokok namanya. Ada Kang Lukman di Pasar Baru juga lagi stay tune di 98 FM, mau kirim salam buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Losuda dan Cipteng, Mas Jual Ledeng, Nenek Putri Kang Justianya di Sukajadi, Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umilila, Jajang Jalak, Ahmad Irwan Garut, Tenen Lewi Gajah, pokoknya buat Sobat Maya semuanya juga ya. Terima kasih juga yang lagi mantau di 98 Maya FM, ada Umi Lila, ada juga Teh Oom, ya Ratu Engang, terus juga Kang Dadang di Ranca Manyar sama Mama Dida, Abah Dadang di TCI juga ya. Kang Mansur, hatur nuhun sayangku, Mang Nono di Cipacing juga terima kasih banyak. Mima Twin, Teh Hanifa Yuhana ya. Ada juga yang udah lagi gabung, Mama Vita, Mama Dini, Mama Dina di Lembang juga, Kang Diansa di Cicadas, suka hatur nuhun sayang ya. Pokoknya buat Sobat Maya yang masih selalu setia bersama 98 Maya FM, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak udah yang udah selalu setia bersama Dangdut Asik, yang udah kirim salam di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998, yang udah on air juga terima kasih banyak ya di 02254413928. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS36 dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dan bye-bye.

0: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan

0: 898 kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Ayo sebab Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebar, lupa renting.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.

0: Wahyu Karti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
3: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

0: 기타.
1: 98 Maya FM. Maya FM. 98
2: Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, karena sudah malam hari. Dan seperti biasa, kembali Sobat Maya menikmati gelarannya Titian Kenangan. Hari ini adalah hari Kamis 13 Agustus 2026. Ya, tidak terasa tinggal 4 hari lagi kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ini panitia sudah mulai kembali sibuk mempersiapkan acara-acara apa nanti yang dilaksanakan pada tanggal 17. Tapi sekarang konsentrasinya ke Titian Kenangan aja dulu ya. Bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Langsung aja request lewat WhatsApp di 087770809898. On airnya nanti di interval yang kedua. Mau telepon on air maksudnya di 544 13928. Merantau, karena Fitri juga orang perantauan ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: 98
1: Maya FM. Sobat Maya Sobat, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 3, 2, 1 Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM, Maya FM.
1: Sobat Maya Sobat, lupa renting.
4: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang baru sampai ke rumah. Ya. Iya, ada titian kenangan nih. Kalau on air barang fitri kan Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi ingat, oh iya, hari Kamis, sekarang hari Kamis berarti ada teh fitri yang on air ya. Ya sudah, langsung aja request lewat WhatsApp ya. Kata Fitri juga di bawah jam 8. Soalnya kalau di atas jam 8 ini banyak request lagu, takutnya enggak keputar semuanya. Oke. Okay? Di 0877 70 80 98 98.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apple dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan ah.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM
2: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

Iya, hidup terkenang dari Panber sudah hadir di Titian Kenangan di menit yang ke-53 lepas dari pukul 18. Ya, terima kasih ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya, selamat malam yang selalu setia di Titian Kenangan. Ya, hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Kalau on air, bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Cuaca masih belum ada hujan. Tapi gerahnya luar biasa ya. Ya, nikmati saja. Tapi mudah-mudahan nanti pas tanggal 17 Agustus tidak ada hujan. Mudah-mudahan ya. Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati mengendarai kendaraan. Terus yang masih beraktivitas juga, tetap semangat, selalu sehat. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang sedang berjualan didoakan sama Fitri, pokoknya jualannya semakin laris manis. Tanjung Kimpul, dagangan habis uang, yang ngumpul

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.
2: Iya sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Sekarang kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Ya, nanti setelah kita melaksanakan ibadah salat Isya, kita teruskan lagi titian kenangan. Dan sekarang kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98
1: Maya Simak. Dokter Ding
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM
0: 98 FM, Maya Radio.
4: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ya, Deddy Dores, masih kau yang di hatiku dan masih ada di hatiku dari buat Sobat Maya ya. Oke, interval yang kedua masih di titian kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Yuk langsung ketemu sama Sobat Maya. Mau on air sekarang, ditunggu di 5441 3928. Ya, selamat malam ini yang udah masuk di WhatsApp. Ada Kang Ayi yang ada di Cigadung. Ya, salamnya buat Mama Sana, Mama Angga, Nado, Bi Ayu, Mama Zinia, Wagon, Mbak Sri, Mas Urono, Bunda Nili, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinew Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Cacang Jalak, Koswara, Teklin Cijotang, Ari Celadi, Lukman Barus, Pak Arif Gedebaya, Nenek Putri, Kang Yus, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Berikutnya Aki Kanha di Cibaduyut. Ya, salamnya buat Teh Nado, Pak Dadang TCI, Pak Arif Gudabaya, Dadan Kasir, Mang Ayi, Wagon, Kinaf Kircon, Nani Memori, Cecang Jalak, Mama Sana, Mama Angga, Teh Imas Cua, Tini Tongkeng, Nenek Putri, Kang Ius. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya, ditunggu lagi WhatsApp-nya yang lainnya Sobat Maya di 0877 70 80 98 98. Ready Officer, di balik cahaya ada dia.

0: Maya Event.
1: Saatnya Bebek Maya SMA No Party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

40 menit ya Sobat Maya, titian kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya pokoknya sekali lagi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya tadi juga nih, apalagi lagi musim kemarau gini banyak sekali penyakit ya, terutama Sobat Maya yang mempunyai apa nih, yang kalau imunnya turun ya, kadang-kadang nafsu untuk makan jadi hilang ya, apalagi yang mempunyai asam lambung naik. Nah ini yang lebih berbahaya ya, yang perlu yang perlu diwaspadai ya. Nah kalau misalnya Sobat Maya mempunyai yang namanya punya asam lambung naik, banyak minum air putih yang hangat ya, terus hindari yang namanya makanan atau buah-buahan yang mengandung asam ya. Yang aman sih buah pepaya. Pisang juga harus hati-hati ya, ada pisang tertentu ya untuk yang punya penyakit asam lambung, penyakit lambung ya. Dan kalau misalnya kondisi Sobat Maya sudah mulai terasa tidak enak, tidak enak badan. Sekarang ini lagi musim ini tenggorokan ya Sobat Maya, penyakit tenggorok. Aduh, kayak Fitri kemarin tuh lama ya, hampir 2 minggu ya kena yang namanya, mulai dari radang tenggorokan ya. Terus diperiksa ke dokter, katanya tenggorokannya bengkak ya. Kemudian dikasih obat antibiotik, minuman bikin sendiri, ramuan, larinya ke flu. Flu berat ya, tapi ya untungnya tidak ada panas, tidak ada batuk. Soalnya kalau udah ada panas batuk, waduh lama, luar biasa. Itu aja dikasih radang tenggorokan sama flu berat aja, memang benar-benar berat ya, sampai siaran juga jadi tidak nyaman dengan suaranya ya. Oke, selamat malam buat siapa nih? Ada Muhammad Satria Esaika. Salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya sudahlah, kita nikmati lagi berikutnya. Satu lagu dari Sugianto, Nasibmu, Nasibku. Wah, berbeda ya nasib yang namanya orang ya.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

Iya, Sobat Maya, informasi dulu nih ya, karena sekarang ini kan lagi musim kemarau, jadi dihimbau oleh pemerintah ya untuk menghemat yang namanya penggunaan air ya. Ini cukup panjang diperkirakan kemarau di tahun 2026 ya, dan dikatakan juga ini sudah membuat surat edaran kepada masyarakat ya. Diperkirakan puncak musim kemarau ini terjadi pada Oktober sampai November 2026. Waduh, sekarang ya Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan ya. Ini pemerintah juga tidak dapat bekerja sendirian untuk menghadapi yang namanya potensi krisis air bersih ya selama musim kemarau ya. Dan meminta juga nih untuk BPBD Kabupaten Bandung bersama perangkat daerah terkait camat, kepala desa dan lurah melakukan pemantauan serta pendataan secara akurat terhadap wilayah yang terdampak oleh kemarau ya. Aduh, karena ini benar-benar yang namanya air ini penting ya untuk kita. Karena tidak ada air, kita tidak bisa mandi, tidak bisa bersih-bersih rumah. Untuk mendapatkan air bersih aja susah ya. Kemudian juga penting juga ini informasi karena masyarakat menganggap sepele yang namanya pohon ya. Nah, ini penebangan pohon tanpa izin di Kota Bandung ya sejak Juli lalu bukan hanya meliputi 10 pohon di jalan kemarin itu di RE Marta Dinata di Jalan Riau ya. Ini totalnya ada 35 pohon yang ditebang tanpa izin yang nanti akan dilakukan penanaman pohon pengganti. Ya, menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan ada pohon pengganti untuk pohon-pohon yang sudah ditebang. Ya, jadi hati-hati nih untuk Sobat Maya, jangan sembarangan memotong atau menebang pohon yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ya.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena Derah.

Iya, 98 MyFM Bandung, berani beda, berani gaya, derah. Tidak terasa, tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Ya, selamat malam buat Mang Nanar di Gunung Asupan ya. Ini salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, Jeng Roro Asi, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Nenen, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy, spesialnya buat istri, buat anak-anak, juga cucu tersayang. Terima kasih, hatur nuhun buat Mang Nanar yang ada di Gunung Asupan. Dari Dani Porip ya. Oke, di Jalan Caringin Porip, salamnya katanya untuk Sobat Maya. Spesialnya buat Ibu Lili sama Rina, kemudian Mama Zenia lagi stay tune, Kang Hendy yang ada di Cigondewa. Ini salamnya buat Pak Kosasi, Nani Memori, Nada Dolar, Kang Ayi Bos Roti, Kang Lukman Baros, Kang Deden Cipteng, Nenek Putri. Ya, buat Sobat Maya semuanya, buat Fitri, semoga sehat selalu bareng keluarga tercintanya. Terima kasih. Yo, berikutnya kita ke bukit aja dulu deh. Ngapain sih ke bukit? Lihat berbunga banyak banget ya, macam-macam bunga.

andai aku bisa, tapi gak bisa karena waktunya sudah berakhir Sobat Maya. Ya, terima kasih atas segala tesis Sobat Maya semuanya, dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Sabtu, ada satu hari lagi ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parunti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Halo kami
1: Ilir 7
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Diri Medica, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Aduh, aduh, eta si Weli.
1: Mana, Wolwis?
0: But, itu tepuk si Weli. Menit sekti gitu. Bedek mangkal kemana nya?
1: Bedek
0: mangkal.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: Jaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Jaya FM.
2: Saatnya sedang tiba. Dukar ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: No parenting.
1: Valle FM.
0: Saatnya sobat Maya simak No parenting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: IFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
3: Maya FM 98, Maya FM

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Kodak Maya tiba. Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36. Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: jalan
1: satu. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.
1: 98 Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina ibrahim hanifa muslima wa makana mila musyrikin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi izinni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran nomor hati penyejuk hati penguat jiwa selalu di hati kembali hadir untuk mengunjungi Sobat Maya semuanya di ruang dengarnya masing-masing di hari Jumat, hari yang ke-29 di bulan Safar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dan banyak mendatangkan kebaikan. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari komplek Kobo Permai 1 blok T nomor 11, insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali di hari Jumat dengan Kahfi Day-nya. Dan qadarullah untuk hari ini Kahfi Day-nya adalah di ayat yang ke 45 sampai 47 mangga di kintunkeun awasanana ya warga damar hati di kintunkeun awasanana urang sasarengan deui belajar lah ya. Surat Al-Kahfi ayat ke-45 sareng dugi ke-47 mangga di antos kintunana. Oke, diantos informasina. Mangga informasina rahmakumullah. Anu bade ngainformasikeun. Assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak koncang saya. Aduh. Nunggu pemancar cenah. Hatur nuhun Bu Asih. Kamari mah informasi teh teu katinggal ku SIM kuring teh margi naon margi aya kahilapan gitu nya. Hilapna naon? Hilapna teh si damar hati teh diarsipkeun jadi teh aya muncul gitu teh. Aina muncul alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Asih kana informasina. Oke nu sareng samangga informasikeun sok nana istiqomah itu nyuhukeun informasina. Ya nu salesna oke mangga. Oke kintunkeun Vienna ya Vienna ayana ayat 45 dugikeun ka 47 mangga di antos pisan. Kanggo anu parantos ngintunkeun

0: Alhamdulillah, tas sababaraha sababaraha ya nya gintun kentu, alhamdulillah. Ang payon ang gintun kente. Pak Ustad, wonten lepat gintun kent VNA. Wias lah, wias. Kek, ya, wias tetes wias. Upami, tas ka koreksi kunyal lama saya pisan. Ya, wias kan. Tekedah di emutan. Tekedah di emutan. Ayo lama orang kawitan banyak, mangga anu teh acan. Bismillah, orang sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Kang ngopi en anu kahiji mangga urang. Ya, kang Bu Asih. Nah itu en lepat. Ya, Bu Asih teh paling awal, pang awalna Bu Asih. Ya, alhamdulillah. Mangga sok kapayun langsung Bu Asih sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 46 dugi ka 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Walabaqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarul arda barijah. Wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teu sawias lah ada nami etanya di ka 48 ge. Gitu. Hatur nuhun yes. Ningalkeun aosana nama alhamdulillah. Simkuring nengetan mad kosorna nya sadayana tertunaikan. Mad kosorna sadayana tos mung tadi teh aya dina lakode nya dina kode kolah nya mun telepat banyak kirang sakedik lah. Tunuhun wasih tunuhun mangga bilih aya naon-naon informasikeun deui nya. Saur nenek istiqomah, mayap ew dan cakik mah masih ngaguru seputus kamari. Sena, aduh, nenek. Nah, atunya neneknya. Oke, atu orang wartus kendai lah. Ciwasra, rada alit, Pak Ustad. Kumah rada alit. Tidak mah taspol, wai. Taspol, tidak umanya. Panggilan tadi teh pami alit teh nah di navien atau dina swanten sim kuring itu pami di dia mah taspol sadayananya sadayana taspol sok mangga kapayun. Alhamdulillah aya nama ageung. atuh nuhun aduh luar biasa Bu Ainya. Ya tuhun wai tuhun. Ayeuna nama orang langsung kintunkeun deui weh ka. Kintunkeun. Orang tayangkeun deui kintunan ti Umu. Mangga Umu kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 45 dugi ka 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Masalah hayati dunia kama in angzalnahu minas sama kama in angzalnahu minas sama ifahtalato bihina batul arde fa'asabah hasimam tadruhuriyah.
0: Sekedik umur orang ianya sekedua sekedik.
2: Talatobiina batul arde. Fa asabah hasi ma.
0: Hasi kedahna hasi nya. Kedahna hasi saya hasi. Itu malgi atau masin tafasi nya.
2: Mam tadruhuriyah. Kanallahu ala kulli syai'im muqtadiro. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khair. Wa khairun amala.
0: Pami khairun mah tekeng ditahannya umunya tekeng wah khairun tekeng itu idharkan langsung ay idharnya berhentinya wah khairun amala jelas berhentinya caya pantulan caya tambahan gitu ya wah khairun amala gitu
2: wa yauma nusayyirul jibala wa tarol ardu barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan buatlah perumpamaan kepada mereka kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, lalu ia menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah sebagai perhiasan kehidupan dunia, dan yang kekal amal soleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah pada hari itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu rata. Dan kami kumpulkan mereka manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun di antara mereka. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun umu. Parantos ngintunkeun VN jarangan SIM kuring. Oke, alhamdulillah. Tos disimak ku SIM kuring awasanana. Mudah-mudahan anu tadi janten perhatosan nya anu kakirangan anak nya eta dina perkawis shin ya hasiman gitu ya kedahna hasiman tadi angsanana tetap isi koma mudah-mudahan insyaallah barokah. Mangga ayeuna urang hatur nuhun Pak Ustaz karena umur laras sami-sami hatur nuhun Bu Asih sami-sami hatur nuhun karena koreksi anak-anak karena kintunan anak. Mangga ayeuna mah urang karena kintunan nenek Kansa ya nenek Kansa mangga sok apa yun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 45 dugi ka 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama.
0: Upami dina bo'nya rada kirang tadi tehnya. Rada lebet nate kana zo gitu. Kana zo rada lebet nate. Wadrib gitu ya. Kedana wad gitu ya. Wadrib ya wadrib salah wadrib salah segitu ya ya ini wihani sakit katanya orang ya orang simak nih
3: di Lembang surah Al-Kahfi ayat 45 dugi ka 47
0: di iya dina di iya dina kalimat wadrib gitu ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum.
0: Tah eta ya. Coba aya mantul sakedikna.
3: Masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalatobihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus solihatu khair.
0: Wal baqiya gitu aja sobek sok.
3: Wal banu nazinatul hayatid dunya.
0: Coba dina madnanya ulingan ayeuna.
3: Wal baqiyatu
0: ya na panjangnya nenek ya.
3: Solihatu khairun inda rabbika sawabaw wa khairun amala. Wa yauma nusayyirul jibala.
0: Asal lebet kana sin gitu nya. Kana sin gitu cuyan ya.
3: Na ing da rabbika sawabaw wa khairun amala.
0: Coba uli aja.
3: Wa yauma
0: nusayyir. Tiga, tekai nusayyir, nusay biasa, saynya, sawfir, sanesh, tapasi ya, tapi sofir.
3: Yirul jibala watarol ardo barija. Watarol ardo barija tau wahasyarnahum. Wahasyarnahum falam nugodir minhum ahada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sami-sami kamanenekan sa di Lembang ya. Tas darangan simkuri. Lajeng ka Ibu Hajah Rina mangga di Arca Manik. Kumaha ayeuna Bu Hajah Rina kumaha di Arca Manik katampina nganggo aplikasi apa nganggo pemancar ayeuna kagodaget ayeuna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Rina Pak Ustaz bade miringan belajar ngaoskeun sehat Al-Kahfi 467. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amalu wal banun arjinatu hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala wa yawma nusayyiru jibala wa taru ardo barijatan wa hasarnahum walahum falam nugadir minhum ahada sadaqallahu azim.
0: Sales nu godir dahana teh kayak di tasdidan falam nu godir langsungnya sales nu godir sales gitu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu aja sami-sami hatur nuhun. Karena kintunan VN atas jarangan SIM kuring. Lajeng ah ka pagarsihnya, pagarsih mangga Ibu aja dari Kapayun.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 45 dugi ka 47.

0: Qadir minhum ahada. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung pek geura nyieun misil ka maranehna yen kahirupan dunya teh lir cihujan nuku kami diturunkeun ti langit. Tuluy nyuburkeun pepelakan di bumi. Tuluy eta pepelakan teh garing alatan katebak angin. Jeung Allah salawasna maha kawasa kana sagala perkara. Harta jeung anak teh papaes kahirupan dunya. Ari amal soleh nu langgeng mah leuwih hade ganjaranana mungguhing pangeran hidep sarta jadi pangharepan nu panghadena. Jeung sing inget poean kami ngajungkir balikeun gunung tur hidep nyakseni ieu bumi teh jadi rata. Jeung kami ngumpulkeun maranehna nepi ka henteu aya anu tinggaleun saurang oge. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten kalepatanana di atas koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus dipantau, disimak awasananya. Ternyata teu aya. Ya. Alhamdulillah. Nah, margi naon margi insyaallah simkur yakin Al-Kahfi mah di Sobat Maya mah parantos saksanaos henteu naon teu katalar kitu nya tapi tos pamirier dina kuping urang sadayana familiar lah janten alhamdulillah kuseringna di aos mah nya aya we geuningan bekas-bekasna dina emutan urang sadayana itu model ibu-ibu bapak-bapak di majlis taklim sok aya yasinan gitu ya. Kawit nama kan terlancar tapi ku sering-sering mah ngau surat yasin ternyata lancar sami Al-Kahfi oke ya lumayan 110 ayat gitu terus di aosnya tiap duka sabarasa sakali tah tamatna teh gitu ya. Mung intina mah tina sataun teh aya tamatna lah sakali gitu tah. Hatur nuhun ka Ibu Hajanani anu parantos ngintunkeun VR nyarangan sim kuring. Mangga ayeuna mah urang teraskeun kana kintunan Ibu Ai, Bu Ai mangga siwasra sok payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Ayi Ciwastara Pak Ustadz badai ngiringan ngawasin surat Al-Kahfi surat anu ka 18 ayat anu ka 45 duping ka 47 di kawitan. A'udhu billahi minasyayatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anjalnahu minas samai fahatalatobihi nabat.
1: Tinggal di nakhoknanya Bu Ainya. Ina khokna ayah khoknya fakh talatok ya khok ya dari kilangnya nak khokna teh.

0: amala wa
1: Hampir mirip ainnya wa khairun amala a, berarti ain wa si bu, bu ai gitu ya. Karena wa khairun amala amal ya, tulul amal tukang alamun ya, tulul zaman loba waktu gitu. Sares ainnya tapi hamzah mangga teraskeun.
0: Yauma nusayirul
1: nusai biasa sinnya nusai itu sofir sanes tapasi tadi ayat tapasian saya kali kata nusai nusayiru dah kedalaman nusai sa sa gitu ya.

0: Nah, tekeing walam tugor, ya, tapi walam nugodir, falam nugodir, nu kami, ya, gitu. Kami mual mungkin ninggalkan, gitu. Itu ya falam nugodir, mual mungkin kami ninggalkan maksudnya hari-hari, gitu. Karena karena urusan dinten kiamat. Mengataskan.
1: Sadaqallahul adim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Ana bimbingan anak punten kanu kalepatan nambu ae diantos parekina. Ya Pak Ustaz sing damang satuargi. Anu ngupingkeun di radio Maya FM mudah-mudahan sing darama sing sarehat kadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Tunuhun koreksi Pak Ustaz, mohon sami-sami buai, sami-sami. Atas ngintunkeun VN. Ya, hatur nuhun sami-sami. Sahur tipa kasih, jazakallah ahsana jaza Ustaz koreksi. Jadi temenakan saya koreksian mung dikoreksi tapi temenakan koreksian gitu. Maksud koreksi dinya mah disimak gitu nya. Disimak gitu. Alhamdulillah teu aya anu kirang. Alhamdulillah Maya FM dipagarsi oge ngoncrang. Atur nuhun ka Ibu Hajah Nani. Ieu dirancakeun di nene eut. Ai nene makan istiqomahnya tapi maya nah teu istiqomah. Kedana maya ge istiqomah itunya di ranca ekek teh. Yes lah panginten kedah ieu kedah aya ceritakeuneun nya. Kedah aya laporkeuneun gitu anu tampil beda gitu. Hayang mah sami sih. Hayang mah. Saterasna tak orang kanan di istiqomah ya nama nenek mana sok apa itu sok.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad nenek bade ngiring belajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 45 dugi ka 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalal hayat

0: Nabatul ard fahtalato bihi nabatul ardi fa'asbaha khasyiman tadruhu riyah.
1: Wihani sok nih rada rada unik sok ini.
0: Talato bihi nabatul ardi fa'asbaha khasyiman tadruhu riyah.
1: Tadru panjang hurriyah ya na panjang kan mad ada di sukunnya
0: Iya.
1: lah kayak gitu. Iya, gitu ya.
0: Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir.
1: Kirang jelas idgomnya. Ala kulli syai'im jelas nanti ditahan. Idgom bigunah mah jelas nanti. Bedan sarang idhar. Ya. Ya, idhar mah dilepas langsung tanpa pantulan tanpa tambahan itu. Ya.
0: Iro almalu balba almalu
1: makna panjang tinggal almalu
0: balbanu najinatul
1: zina panjang zinatul
0: hayati.

0: barijah wahasyarnahum palang tugo.
1: Ay, kali. Nu. Ya, pagantas eta malapat pisan. Falam nu godir. Ya. Falam nu godir. Uy, hari sekali.
0: Wahasyarnahum palang tugo.
1: Nah, eta ya.
0: Odir minhum ahada. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi tos dikoreksi. Itu ya. Suhur Mu'ai atur nuhun Pak Ustaz koreksian. Mohon sami-sami Mu'ai. Sami-sami atur nuhun. Alhamdulillah tos rengse VN warahmatullahi wabarakatuh. Kantun waktosna ya orang isi ya guar. Guar heula. Ya, guarna mana? Dina ayat anu kahijina, ayat ka-45 Allah ngadawukieu. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in. Tah. Kama'in. Jadi kahirupan di dunya teh urang teh seperti cai. Ya. Kan asa seperti cai kumaha teh? Ah, sok kirang ieu. Kirang paham. Hirup di alam dunia orang teh seperti cai kahirupan maksudnya teh nya rahmatullah seperti cai maksudnya cai teh luar biasa nya ti kapungkul oge rahmatullah tos ku Allah diulingaan isyarat-isyarat ngeunaan ayana cai di zaman modern tapi zaman ayeuna gitu kapungkul modern cai teh ngalir biasa we nya teu kapernak yen aya penguapan aya pembekuan gitu. Si cai teh perubahan teh. Tak ayeuna urang ulinga oh nah bet aya hujan sing horeng teh aya proses heula nya. Proses misalnya cai laut lah tapi cai ya cai disorot ku panon poe tuluy jadi uap tuluy ngumpul di luhur abot gubrag jadi hujan. Maksadna naon ieu teh? Ya masal hayat dunya kamain teh. Maksadna teh ternyata urang teh hirup teh sesuai atau saya sesuainya menjalani prosesnya menjalani proses prosesnya anu menghasilkan perubahan gitu orang tuh kan disadari sadaya lagi sedang menjalani proses terus hasilnya ya perubahan nah cai ya rahmatullah cai ayat tilu rupa yeuna teh. Oh, mangga atuh wajah orang kapayunkeun. Ya wajah maliahnya mangga sok kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Marliah midi nyobian ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 45 dugi ka 47. A'udzu

0: Kamain ya. Saya kamaan, tapi kamain tinggal ya umi kamain anzalnahu ya. Mangga ulingan isap sekali nya.
1: Anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh. Nabatul ardi fa'asbaha hasyiman tadruhur riyal.
0: Ayah kakirangan ya. Taderu panjang ya. Taderu tadi awasannya pendek. Wihani
1: iman tadruhur
0: taru panjangnya
1: riyal.

0: الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صدق الله العظيم. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Jeung pek geura nyieun pikeun maranehna manusa babandingan kahirupan dunya ieu. Lir cai hujan anu kami turunkeun ti langit nepikeun ka nyuburkeun pepelakan di bumi. Tuluy pepelakan eta jadi gararing kusabab katebak ku angin. Jeung Allah Maha Kawasa kana sagala perkara. Harta banda katut anak teh mangrupa papaes kahirupan dunya, tapi amal kahadean anu tulu-tuluyan eta leuwih hade ganjaranana, nungguhing pangeran maneh sarta leuwih hade pikeun jadi pangharepan. Jeung sing ingat kana poe nalika kami ngalempangkeun gunung-gunung sarta marane bakal nempo ieu bumi rata sarta kami ngumpulkeun maranehna sakabeh manusia jeung kami henteu ninggalkeun saurang oge ti maranehna. Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah. Tuluhun umi kana kintunan VN nya tadi anu ku simkuring kapenak kakiranganana diperhatoskeun nya. Itu dina mad aya ya dina mad antawisna. Oke kamain kedahna kamain diaosna kamaan gitu ya. Itu ya hatur nuhun kana kintunan VNA oge nyarengan sim kuring. Tadi perkawis cai nya perubahan cai teh kan eta kahirupan urang seperti kitu urang teh hirup teh berubah moal anger. Kok tu utami dina anu paling ngaraoskeun sadayana mah perubahan dina kondisi perjalanan kehidupan urang nya di antaranana nyaeta pas lahir urang teh naon bayi nya ageung sakedik balita teras sakedik kalau yo naon namahan di yuswa janten remaja nya teras dewasa, teras manula, gitu. Ya, dikersakan, panggitan, seseena wargi damar hati, ya, perubahan-perubahan eta teh tidak disadari, gitu. Ya, ujug-ujug ges manula, weh, ya, termasuk simkuring, ujug-ujug parantos manula, weh, ramakumullah, itu teh merupakan hiji, selasa hiji, kehirupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama seperti cai anu diturunkeun nya kawitna mah hujan terus jadi awan tuluy jadi es nya jadi beku tuluy jadi hujan terus kitu berputar ya rabbakullah janten ulah aneh upami dina kahirupan urang nya boh dina segi umur aya perubahan kondisi oge dina segi kondisi fisik aya perubahan ya alubiona hideung ngolos kitunya si sinan si rambut teh gitu aya nama aya anu diselang-seling aya ge anu full putihna gitu teu sawios eta teh mangrupakeun ciri ti Allah yen ada peringatan ti Allah yen urang teh itunya teu sepuh lah gitu aya teu sepuh berarti ya panggitan ulah sibuk teuing ya. Sibuk teuing boh hiburan, sibuk teuing naon namina teh iyalah sibuk dina kahirupan lah nya santai tapi na dekat jeung Allah itu saya teh Moga orang doakan untuk dalam Allahumma rabbana adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama. Amin ya Allah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: lak. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.
3: 88 Maya FM, Bandung.
2: Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoloh Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
0: Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
5: 98 Maya FM.